0: tetap masuk sampai ke jalan tangki.
1: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
2: Utamakan keselamatan Anda.
3: Mace-mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat, sebab itu namanya korupsi. Pesan masyarakat.

0: Haji, suka-suka saya toh. Ini kan sapu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
2: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
0: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
3: Inspirasi hari ini. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

kan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Jika kamu, Indonesia terdiri lebih dari 17.000 pulau, menjadikannya negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Dari jumlah tersebut, kurang lebih 6.000 pulau yang berpenghuni dengan 60% penduduk Indonesia paling banyak tinggal di Pulau Jawa. Adapun penduduk lainnya berada di pulau besar selain itu, seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Dari jumlah tersebut, ribuan pulau telah memiliki nama dan sebagian besar berpenghuni, sementara sisanya masih belum berpenduduk. Keberagaman pulau-pulau ini menjadikan Indonesia kaya akan budaya, bahasa, dan adat istiadat. Setiap pulau memiliki keunikan tersendiri, mulai dari kuliner, seni, hingga tradisi lokal yang terus dijaga oleh masyarakatnya. Selain itu, letak geografis Indonesia yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikannya wilayah yang penting secara ekonomi dan geopolitik. Keindahan alam dari ribuan pulau di Indonesia juga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara. Destinasi seperti Bali, Raja Ampat, Lombok, dan Labuan Bajo hanyalah sebagian kecil dari keajaiban alam yang dimiliki negeri ini. Dengan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan jumlah pulau terbanyak, tetapi juga sebagai permata Nusantara yang menyimpan kekayaan.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Ji, suaranya macam. Astaga, Om Markus tebang pohon lagi nih. Om Markus. Om, kenapa tebang pohon lagi? Kemarin kan Om sujanji toh sama warga untuk tidak menebang pohon sembarangan.
2: Aduh, Ita, Om minta maaf. Om juga rasa bagaimana, tapi Om butuh uang.
1: Aduh, oke sudah Om. Tapi ini yang terakhir ya Om tebang-tebang pohon di sini. Tanah di sini tuh rawan Om. Satu pohon hilang saja, tanah ini bisa longsor.
2: Iya Ita, Om janji ini yang terakhir. Besok Om akan datang bawa bibit pohon untuk tanam bersama warga di sekitar. Untuk ganti pohon yang Om sempat tebang ini.
1: Ih asik, kita tanam pohon bersama lagi. Life's a happy
2: thing. Satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan 100 nyawa di masa depan. Tebang satu, tanam 1000 harapan. Cegah bencana mulai dari menjaga pohon di sekitar kita.

0: beberapa hari ini hujan deras terus, jadi jangan sampai ada longsor lagi nih.
1: Om, kenapa ini? Macam beban berat kah?
0: Begini Tante, berapa hari ini kan hujan terus, saya takut longsor Ale. Kalau longsor bagaimana? Tong mati semua kapa?
1: Astaga Om, itu yang saya bilang kemarin toh. Tong dua pergi ikut sosialisasi kebencanaan. Jadi Om, kemarin itu dong bilang kalau tong tinggal di daerah yang rawan longsor, kita harus bisa mengenali tanda-tanda yang muncul. Macam jalan retak kah, pohon atau tiang yang tiba-tiba miring kah, air dari mata air yang tiba-tiba keruh, dan suara-suara gemuruh. Dan satu lagi Om, jangan lupa juga untuk siapkan tas mitigasi bencana. Biar kalau tiba-tiba bencana datang, kita langsung siap.
0: Aduh, iyo eh. Harusnya tuh kemarin saya ikut dengan Tante dong satu kali pergi ke sosialisasi sana supaya saya mengerti. Saya menyesal sekali loh.
1: Nah itu, ingat ya Om, kesiapsiagaan menyelamatkan nyawa. Jadi, lebih baik waspada sebelum bencana terjadi, daripada menyesal di kemudian hari.

Musim kemarau adalah salah satu musim dalam iklim tropis yang ditandai dengan curah hujan yang sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali selama periode tertentu. Di Indonesia, musim kemarau biasanya terjadi antara bulan April hingga Oktober, meskipun waktu pastinya bisa berbeda tergantung wilayah. Tips untuk bencana di musim kemarau: cegah kebakaran hutan dan lahan. Hindari membakar sampah atau lahan secara sembarangan. Buat jalur pemisah atau sekat bakar di sekitar area rawan kebakaran. Siapkan alat pemadam api sederhana seperti air, sabit, atau alat pemotong rumput. Hemat dan kelola air dengan baik. Simpan air hujan yang turun di awal musim kemarau. Gunakan air secukupnya dan hindari pemborosan. Perbaiki keran yang bocor agar tidak terjadi pemborosan air. Lindungi kesehatan dari cuaca panas. Konsumsi cukup air agar tidak dehidrasi. Gunakan pakaian yang longgar dan ringan. Hindari juga aktivitas fisik berat di siang hari. Pantau kondisi lingkungan dan cuaca. Ikuti info cuaca dan peringatan dari BMKG atau instansi terkait. Laporkan segera jika menemukan titik api atau tanda kebakaran. Dan yang terakhir, persiapkan peralatan darurat. Sediakan masker dan kacamata untuk melindungi dari debu dan asap. Siapkan juga obat-obatan dasar dan peralatan P3K.

Kopi kan? Oh, satu, siap.

0: galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Berisik!
2: Orang saya yang galau, kok situ yang curhat?
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Wat.
2: Orang nggak pesan kopi?
0: Ya, nggak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki?
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan?
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, Nya.
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Udah, kalau gitu. Ini kopi.
1: Ini berapa?
0: Gratis, ya.
1: Makasih, ya?
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Akang, soalnya.
1: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan galau-galau.

Pendengar, berikut tips mencegah korban yang diakibatkan oleh hujan deras. Hujan deras merupakan penyebab terjadinya banjir dan tanah longsor. Saat musim hujan, wilayah di Indonesia memiliki ancaman yang tinggi terhadap banjir dan tanah longsor. Banjir biasanya disebabkan oleh hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan kerugian material dan korban jiwa. Berikut tips mitigasi bencana saat musim hujan. Pertama, melakukan pengenalan dan pemantauan resiko bencana banjir dan tanah longsor. Meningkatkan kewaspadaan bagi masyarakat yang tinggal di lereng tanah yang mudah longsor. Kedua, meningkatkan edukasi budaya sadar tentang bencana banjir dan tanah longsor agar lebih siap dan siaga saat menghadapi banjir dan tanah longsor. Ketiga, mengenali penyebab banjir dan tanah longsor agar bisa lebih siaga saat musim hujan. Keempat, melakukan pemantauan terhadap sumber daya air secara maksimal. Kelima, pengelolaan perencanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Keenam, memantau informasi resmi dari lembaga berwenang seperti BMKG, televisi, dan radio. Demikian tips saat menghadapi musim hujan.

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Sabar goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dimasuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan sabuk kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
2: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
0: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
3: Inspirasi hari ini. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

kamu, Indonesia terdiri lebih dari 17.000 pulau, menjadikannya negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Dari jumlah tersebut, kurang lebih 6.000 pulau yang berpenghuni dengan 60% penduduk Indonesia paling banyak tinggal di Pulau Jawa. Adapun penduduk lainnya berada di pulau besar selain itu, seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Dari jumlah tersebut, ribuan pulau telah memiliki nama dan sebagian besar berpenghuni, sementara sisanya masih belum berpenduduk. Keberagaman pulau-pulau ini menjadikan Indonesia kaya akan budaya, bahasa, dan adat istiadat. Setiap pulau memiliki keunikan tersendiri, mulai dari kuliner, seni, hingga tradisi lokal yang terus dijaga oleh masyarakatnya. Selain itu, letak geografis Indonesia yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikannya wilayah yang penting secara ekonomi dan geopolitik. Keindahan alam dari ribuan pulau di Indonesia juga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara. Destinasi seperti Bali, Raja Ampat, Lombok, dan Labuan Bajo hanyalah sebagian kecil dari keajaiban alam yang dimiliki negeri ini. Dengan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan jumlah pulau terbanyak, tetapi juga sebagai permata Nusantara yang menyimpan potensi.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo. Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Simon, sebentar sore tong pergi ke konveksi sepatu yang baru buka kah? Katanya dong pu sepatu bagus-bagus, rapi-rapi lagi jahitannya.
1: Ae, ko sendiri sudah. Saya terus suka produk dalam negeri, terhits jadi.
0: Hah, bagaimana mau jadi hits kalau model masyarakatnya macam ko begini? Justru tong yang harus bikin produk UMKM Indonesia jadi hits. Kita harusnya pakai produk dalam negeri dan bangga akan hal itu.
1: Oke sudah. Nanti sore tanda pergi. Siapa tahu kalau saya pakai dompet sepatu nanti viral lagi.
2: Wae, pica.
0: Kebanggaanmu terhadap produk Indonesia akan membangkitkan semangat mereka. Hargai setiap tetes keringat mereka untuk memajukan produk-produk Indonesia. UMKM Indonesia buat bangga, UMKM Indonesia buat bahagia. Ini UMKM kita.

0: Aduh, masih pagi begini tapi nyamuk nih banyak sampai.
1: Itu sudah bapak, saya juga tadi malam tak bisa tidur gara-gara banyak nyamuk ini.
2: Hai bapak, semua itu gara-gara bapak juga toh. Yang tak pernah mau bantu kasih bersih halaman rumah kah, kerja bakti kah. Coba bapak nih rajin sedikit kah kasih bersih tong halaman rumah nih. Supaya tong juga bisa terbebas dari nyamuk-nyamuk ini toh.
0: Beh, masa bapak saja yang disalahkan tuh, mama?
2: Ya.
0: Kebersihan itu adalah tanggung jawab tong semua.
1: Betul itu mama, turun semua harus ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jangan cuma bapak saja.
3: Mari, jagalah lingkungan sekitar kita untuk hidup nyaman dan sehat.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Hah? Minuman ini mengandung bahan berbahaya. Wah, harus cepat disebar ini.
7: Waduh, ternyata dia terjerat kasus korupsi. Harus disebarin nih beritanya.
8: Waspada penculikan anak. Aduh, bahaya. Harus cepat di-share nih.
9: Stop, jangan asal berbagi informasi yang tidak jelas kebenarannya. Saring dengan bijak informasi dari sosial media yang kita terima dan jadilah pengguna sosial media yang cerdas dengan tidak menyebarkan hoax. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
10: Adek, lagi belajar ya? Adek tadi belajar apa di sekolah? Coba bapak lihat.
11: Adek tadi belajar menggambar, Pak. Ini gambaran adek. Ada mama, bapak, sama adek.
10: Loh, Dek? Kok adek sama bapak pegang rokok di gambarnya sih? Adek kan gak boleh merokok.
11: Kalau adek gak boleh, kok bapak boleh sih? Adek kemarin udah bilang kan sama bapak untuk jangan merokok. Asapnya kan bikin adek batuk. Tapi bapak bilang gak apa-apa. Ya udah, adek ikutin deh.
12: Jangan sampai anak berpikir, bagaimana cara ayah menyayangiku jika cara menyayangi dirinya sendiri pun salah. Stop merokok, biarkan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat. Sayangi hidupmu, sayangi keluargamu.

Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Sedangkan periode 12 jam berikutnya yang berlangsung dari tengah hari hingga tengah malam ditandai dengan PM. Format 12 jam yang disebut AM dan PM ini banyak digunakan di benua barat, seperti Amerika Serikat dan Eropa. Di Indonesia, kita juga telah lama menemukan format 12 jam ini dalam beberapa perangkat. Waktu dibagi menjadi jam, menit, dan detik. Setiap harinya kita melewati 24 jam. Setiap jamnya ada 60 menit dan setiap menitnya ada 60 detik. Sementara AM adalah singkatan dari Anti-Meridian atau sebelum garis meridian melintasi garis matahari. Dan PM adalah singkatan dari Post Meridian atau setelah garis meridian melintasi matahari. Metode 12 jam mendefinisikan semua 24 jam dalam sehari menggunakan angka 1 sampai 12, diikuti oleh AM atau PM.
1: Kanguru menjadi hewan endemik dan menjadi hewan langka serta dilindungi selain burung cendrawasih Papua. Kanguru khas Indonesia, hidup di hutan Papua, dikenal dengan nama kanguru pohon mantel emas. Kanguru ini memiliki bulu yang tebal dan warna bulu yang coklat keemasan. Kanguru pohon mantel emas atau dalam nama ilmiahnya Dendrolagus pulcherrimus adalah sejenis kanguru pohon yang hanya ditemukan di hutan pegunungan Papua. Kanguru pohon ini merupakan salah satu jenis kanguru pohon yang paling terancam punah di antara semua kanguru pohon. Spesies ini telah punah di sebagian besar daerah habitat aslinya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pagi Rin. Eh, udah tahu belum kalau di kelas kita bakal ada anak pindahan dari sekolah yayasan lain?
3: Oh ya? Wah, kelas kita bakal tambah rame dong.
2: Loh, kok kamu malah seneng sih? Kamu tahu nggak, dia tuh backgroundnya beda sama kita. Kamu mau temenan sama dia? Kalau aku sih, enggak ya.
3: Loh, kenapa sih nggak mau? Dia kan juga manusia. Sama kan kayak kita?
2: Ya, emang sama-sama manusia sih. Tapi agamanya kan beda.
3: Aduh, Yayu. Indonesia saja terdiri dari beribu-ribu pulau, tapi masih tetap satu, tetap Indonesia. Yuk, mulai sekarang, amalin tuh sila kedua dalam Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kamu harus belajar mengakui persamaan derajat manusia tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, maupun golongan.

0: Selamat pagi, Ayu.
1: Oh, Lulu. Pagi juga, Lulu.
0: Duh, kenapa lagi nih? Masih pagi sudah cemberut aja. Nanti cantiknya hilang loh.
1: Gak akan bisa hilang. Kan aku emang gak cantik. Kadang aku mikir, kenapa ya Tuhan menciptakan fisik yang berbeda-beda? Lelah rasanya selalu dibandingkan dan membandingkan diri ini dengan orang lain.
0: Ya ampun, mau sampai kapan sih kamu begini terus? Tahu gak, insecure yang berlebihan pada remaja kayak kita-kita ini bisa menyebabkan terganggunya kesehatan mental hingga depresi. Emang kamu mau gila gara-gara insecure terus?
1: Ya gak mau dong, Lu. Tapi gimana ya, setiap hari kepikiran terus. Pengen cantik juga sih kayak orang-orang.
0: Nih dengerin aku, kita itu tidak bisa terus menuntut apa yang sudah Tuhan berikan. Semua itu sama lu di mata Tuhan. Yuk bangkit dan bersyukur. Ingat ya, semua ciptaan Tuhan itu sempurna. Setiap manusia pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Coba deh untuk terus bersyukur dan love yourself mulai dari sekarang.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hai teman Pro 2. Hai. Dimanapun kalian berada nih teman Pro 2, welcome back with Kak Ocha nih teman Pro 2. Dan Kak Ocha akan menemani ruang dengar kalian di santai siang kita kali ini teman Pro 2. Untuk itu stay tune terus di RRI Pro 2, serui teman terbaik kamu ya. Oke teman Pro 2, sambil menemani waktu siang kalian, Kak Ocha akan berbagi informasi nih teman Pro 2, dan ini sangat melekat sekali di kehidupan kita. Oke teman Pro 2, tahu nggak media sosial telah menjadi bagian dari keseharian anak dan remaja ya. Namun nih teman Pro 2, menurut psikologi ya, tidak semua anak memiliki kesiapan untuk menggunakannya secara mandiri nih. Catat nih bunda-bunda. Ya tahu nggak teman Pro 2, karena itu masih diperlukan perlindungan dan pendampingan dari orang tua, lingkungan, hingga pemerintah setempat dalam pengawasan media sosial. Nah teman Pro 2, mengapa ya? Terus kenapa nih Kak Ocha anak di bawah usia 16 tahun dinilai belum siap untuk memiliki media sosial? Oke teman Pro 2, ini menurut psikologis ya, kemampuan anak dalam memahami informasi, mengelola emosi, dan mengenali risiko tidak berkembang secara instan ya, melainkan bertahap sesuai dengan usia mereka nih teman Pro 2. Kita lihat kalau pada usia 0 hingga 6 tahun, anak belum mampu ya menyaring berbagai stimulasi yang diterimanya. Ya mereka juga masih kesulitan ya mengendalikan emosi, sehingga mereka rentan meniru apa yang dilihat tanpa memahami dampaknya nih teman Pro 2. Dan anak memasuki usia 7 tahun hingga 12 tahun, ya mereka mulai aktif menggunakan internet untuk belajar maupun hiburan. Namun teman Pro 2, pada fase inilah mereka belum memiliki kemampuan berpikir kritis yang memadai untuk menilai risiko dari konten yang ditemukan di ruang digitalnya loh. Ya, sementara itu juga pada usia 13 tahun hingga 15 tahun, perkembangan emosi mereka menjadi lebih kuat nih teman Pro 2. Ya meski demikian juga kemampuan mengendalikan diri atau self regulation yang belum sepenuhnya matang, sehingga anak masih lebih mudah terdorong mengambil keputusan secara impulsif nih teman Pro 2. Ya, keterbatasan tersebut membuat anak lebih rentan menghadapi berbagai ancaman di media sosial ya. Dan kita lihat kalau risikonya tidak hanya berupa paparan konten yang tidak sesuai usia aja nih teman Pro 2, tetapi juga ada perundungan cyber seperti cyber bullying gitu ya. Ada penipuan, eksploitasi hingga berbagai bentuk kejahatan digital yang menyasar anak itu sendiri nih teman Pro 2. Atas dasarnya itu teman Pro 2, peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tuntas itu menjadi salah satu bentuk perlindungan negara bagi anak loh teman Pro 2, itu yang belum mampu menjaga dirinya sendiri di ruang digital. Jadi harus ada dampingan nih dari orang tua untuk anak bermain gadget. Ya meski ada regulasi yang mengatur akses anak terhadap media sosial, peran orang tua ini yang tetap menjadi faktor paling penting sekali nih teman Pro 2. Orang tua itu ya perlu membantu anak membangun kemampuan mengendalikan diri, memahami nilai-nilai moral, serta membiasakan penggunaan gawai secara sehat ya, termasuk mengetahui kapan harus mereka berhenti menggunakannya nih teman Pro 2. Jadi jangan sesering-seringnya kasih anak menggunakan HP apalagi bermedia sosial ya. Selain itu juga sebagai orang tua diingatkan agar tidak meminjamkan akun media sosial pribadi kepada anaknya loh. Ya itu akan menjadi kebiasaan tersebut justru melemahkan tujuan perlindungan yang ingin mencapai melalui PP Tuntas itu sendiri ya teman Pro 2. Dengan pendampingan yang konsisten, anak diharapkan nih dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis mereka, mengelola emosi mereka, dan menggunakan media sosial secara lebih bijak ketika telah memiliki kesiapan psikologis ya teman Pro 2. Kita memang juga sebagai anak muda ini, kita sering juga ya diingatkan untuk lebih bijak lagi dalam memainkan media sosial, apalagi nih usia anak dan juga remaja yang masih rentan sekali nih teman Pro 2, karena ada cyber bullying-nya nih teman Pro 2, takut ya dia kena mental ya. Oke teman Pro 2, selain itu juga di Parlemen Prancis yang menyetujui rancangan undang-undang yang membatasi akses media sosial bagi anak berusia di bawah 15 tahun ya, sebagai upaya mengurangi dampak negatif platform di digital terhadap kesehatan dan perkembangan anak itu. Nah teman Pro 2, aturan tersebut masih menunggu persetujuan Dewan Konstitusi Prancis sebelum resmi berlaku. Ya, jika di Prancis mereka sahkan, maka Prancis menjadi negara pertama di Uni Eropa yang menerapkan larangan media sosial bagi anak-anak. Ya, mengikuti langkah serupa yang lebih dahulu diambil di Australia pada tahun 2024 lalu. Ya, regulasi baru itu tidak hanya mengatur pembatasan akses media sosial bagi anak saja, tetapi juga mencakup larangan penggunaan telepon seluler di sekolah serta aturan terkait periklanan di platform digital. Pemerintah Prancis berencana menerapkan mekanisme verifikasi usia untuk memastikan penggunaan telah memenuhi batas umur yang ditentukan ya sebelum membuat akun media sosial. Namun nih teman Pro 2, hingga kini ya belum diputuskan sistem verifikasi seperti apa sih yang wajib digunakan oleh platform digital itu. Ya, keputusan mengenai mekanisme tersebut kemungkinan ya teman Pro 2 akan ditetapkan oleh otoritas regulasi komunikasi audiovisual dan digital Prancis, ya lembaga yang juga akan bertanggung jawab dan mengawasi pelaksanaan aturan tersebut. Ya, di sini juga ya, tahu nggak teman Pro 2, Presiden Prancis sendiri aja mempersetujukan parlemen ini ya terhadap aturan tersebut, ya melalui unggahannya di media sosial di aplikasi X. Ya, si Presiden Prancis ini menyampaikan harapannya agar peraturan itu dapat diterapkan pada awal tahun ajaran baru yang dimulai September mendatang ini. Ya, sebelumnya juga nih teman Pro 2, mereka mendorong agar pembahasan dan pengumutan suara terkait aturan tersebut dipercepat di parlemen mereka. Dan Prancis bukan satu-satunya negara di Eropa yang mempertimbangkan pembatasan media sosial bagi anak-anak mereka ya. Di sini ada Inggris yang telah membahas penerapan larangan ya serupa dan telah menerapkan beberapa aspek pembatasan melalui ketentuan verifikasi usia dalam online safety act ya. Sementara itu juga Denmark dia dilaporkan ya dengan mempersiapkan aturan pembatasan medsos bagi anak. Sedangkan di Kanada nih teman Pro 2 pada Juni lalu memperkenalkan rancangan undang-undang yang melarang penggunaan media sosial bagi anak berusia 16 tahun ke bawah. Oke, ini sangat penting nih teman Pro 2 informasi ini. Oke, bukan cuma di Indonesia aja tapi negara-negara luar juga udah melarang bagaimana penggunaan media sosial untuk anak berusia 16 tahun ke bawah nih teman Pro 2. Ini menjadi catatan penting juga nih bagi kalian yang udah mempunyai anak nih. Oke, kurangi anak main gadget, bukan kurangi sih, batasi. Oke, mungkin itu saja teman Pro 2. Untuk itu tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Pro 2 Suri Teman Terbaik.

0: kawan nih. Kok mau coba obat ini kata Rada? Bisa buat kupu pikiran itu melayang-melayang nih. Pokoknya kupu stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Eh, kok belum coba jadi? Kok bicara begitu?
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi, dan lingkungan sosial.
0: Ah, iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Emang, kangkung iya sabenget sabaraha?
4: Oh, nggih, Mbak Kayu. Murah, Kang Salewu mawon.
5: Kau, Mislan, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah. Ada?
6: Den Mislan, gogo sok pesanan kuni amika?
4: Nggih, Pak Binsar, parene sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kula siapaken tengtas kresek.
7: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: I love you, actually.
5: Quite serious.
4: Said what?
5: I love you.

0: This is the high note.
1: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
2: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
3: Saya, Bu. Malu dong.
4: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, malu dong.
4: Kamu lagi, kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
5: Sai, kita berdua di sini saja ya.
4: Iya deh, Sai. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
1: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Oke teman Pro 2 yang masih stay tune nih di 101,5 FM Radio Pro 2 Serui. Oke, kali ini teman Pro 2 kita udah berada di jam 3.27 menit. Oke, saatnya kita di informasi seputar Papua nih teman Pro 2. Dan kali ini teman Pro 2 kita di Kabupaten Kepulauan Yapen menyambut dengan hangat kedatangan mahasiswa KKN dari Universitas Cendrawasih. Dan kini teman Pro 2 tahu gak? Babinsa Koramil 1709 1 Serui ya melaksanakan pendampingan dalam kegiatan penjemputan mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN di Uncen Serui yang akan mengabdi di 15 kampung di Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, teman Pro 2, pada tahap awalnya nih mahasiswa KKN ini didistribusikan ke beberapa kampung ya, di antaranya ada Kampung Pandoami, Kampung Kamanap, Kampung Maria Rotu dan Kampung Kanawa. Kedatangan para mahasiswa disambut hangat oleh aparat pemerintah kampung ya sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat. Ya, kehadiran Babinsa dalam kegiatan tersebut juga merupakan bentuk dukungan TNI terhadap dunia pendidikan sekaligus memastikan proses penjemputan dan penetapan mahasiswa yang berlangsung dengan aman, tertib dan juga lancar. Dan program KKN Uncen ini akan berlangsung selama 40 hari ya, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat ya, serta mempererat sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah kampung dan TNI dalam mendukung pembangunan di wilayah Distrik Kosiwo. Oke teman Pro 2, ini apa mahasiswa KKN yang berada di Distrik Kosiwo nih. Oke, mereka disambut oleh hangat oleh warga Distrik Kosiwo dan mereka mengabdi di 15 kampung yang ada di Distrik Kosiwo nih teman Pro 2, yaitu Kampung Pandoami, Kamanap, Maria Rotu dan Kampung Kanawa dan juga lain-lain ya, yang 15 kampung, tapi itu cuma perwakilan aja nih karena 15 kampung di Distrik Kosiwo. BTW nih teman Pro 2, katanya di 15 kampung dan setiap posko itu memiliki 20 mahasiswa yang akan program kerja mereka akan melaksanakan. BTW hari ini mereka kerja apa nih ya teman Pro 2? Anak KKN di Kabupaten Kepulauan Yapen ini. Oke, dengan panasnya cuaca Serui kali ini, kita menyambut dengan hangat ya, bukan hangat lagi tapi panas ini. Dan alam pun menyambut kedatangannya mahasiswa KKN di Kabupaten Kepulauan kita ini ya teman Pro 2. Oke, BTW ini karena teman Pro 2 dorang dari Jayapura ya. Oke, dan kali ini Kak Ocha akan putar satu lagu nih khusus buat Kakak Ocha punya adik-adik dorang, karena Kak Ocha ini juga alumni Uncen. Ya, ini spesial ya buat adik-adik dari Uncen yang KKN di Kabupaten Kepulauan Yapen, yaitu Jubirep dengan lagu Satu Jayapura.

0: Matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nanti lah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bata ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Matty McConnell. Dia adalah seorang insinyur asal Finlandia yang merupakan salah satu legenda penting di balik perkembangan teknologi komunikasi. Yuk kita kenalan dengan Matty McConnell. Matty McConnell dilahirkan pada 16 April 1952 di Suomussalmi, Finlandia. Di tahun 1976, dia berhasil menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar insinyur bidang elektrik di University of Oulu, Finlandia. Pada tahun 1989, McConnell telah menjabat sebagai President of the Mobile Communication Unit di perusahaan telekomunikasi Telekom Finland. Dia juga mengembangkan teknologi GSM hingga tahun 1988. Awalnya, handphone di tahun 1970-an hanya berfungsi untuk menelepon. Lalu, muncullah teknologi GSM yang membuat Departemen Telekomunikasi Europe Conference of Postal and Telecommunication Administration menghimbau agar disediakan sebuah sistem baru. Fungsinya untuk memisahkan layanan suara dan layanan data. Pada tahun 1984, sebuah konferensi CHEP ini diadakan di Copenhagen, Jerman. McConnell hadir dan mencetuskan ide tentang pesan berbentuk tulisan pada telepon seluler. Ide ini akhirnya menjadi sebuah revolusi teknologi komunikasi. Ini juga awal perkembangan aplikasi chat. Teknologi SMS kemudian dikembangkan oleh McConnell bersama dua ahli telekomunikasi bernama Friedhelm Hillebrand dan Bernard Gilbert. Saat itu, handphone belum memiliki keyboard, sehingga SMS diketik melalui PC. Pesan singkat ucapan Natal di tahun 1992 dari Neil Papworth pada Richard Jarvis merupakan SMS pertama di dunia yang berhasil terkirim. SMS resmi sendiri diluncurkan pada tahun 1994 dengan menggunakan handphone asal Finlandia, yaitu Nokia. Nah, seri yang digunakan pertama kali dalam mengirim SMS ini adalah Nokia 2010. Banyak yang tidak mengenal sosok McConnell sebagai penemu SMS, karena dia sendiri tidak pernah membuat hak paten atas idenya dan tidak mengharapkan pengakuan dari dunia. McConnell meninggal dunia pada 3 Juli 2015 saat berumur 63 tahun karena sakit.

0: aktivitas baru lagi. Hermes, Gucci, Dior. Kayaknya saya harus tambah koleksi lagi nih.
1: Noken lah.
0: Dih, Noken. Kamu pikir saya tidak punya uang buat beli tas mahal?
2: No.
3: Iya sih, memang tas Noken harganya tidak sebanding sama tas-tas branded yang super mahal koleksimu itu.
0: Ya iyalah, orang kaya.
3: Tunggu dulu. Meski tidak mahal, Noken itu salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
4: Kenalkan budaya kita ke dunia internasional. Budaya kita, identitas kita.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hey apps, teman Pro 2 kalian masih bersama RRI Pro 2 Serui. Oke teman Pro 2, kita lanjut dan masih sedih seputar Kabupaten Kepulauan Yapen ya teman Pro 2. Dan kali ini tahu gak teman Pro 2, SMP Negeri Serui Laut mengeluh minimnya jumlah pendaftaran pada penerimaan peserta didik baru PPDB tahun ajaran baru ini. Padahal nih teman Pro 2, di sekitar sekolah terdapat SD Pasir Putih dan SD Yeditia Serui Laut yang diharapkan ya menjadi sumber utama peserta didik baru. Namun, apa yang terjadi nih teman Pro 2? Sebagian besar lulusan dari kedua sekolah dasar tersebut memilih melanjutkan pendidikan ke SMP yang berada di wilayah Kota Serui. Ya, di sini ada Kepala SMP Negeri Serui Laut, Pak Peter Kapai, mengatakan kalau kondisi tersebut ya menjadi perhatian pihak sekolah karena berdampak ya pada jumlah peserta didik yang diterima setiap tahunnya. Oke. Selain persoalan penerimaan siswa baru juga, pihak dari sekolah mengeluhkan kondisi akses jalan menuju sekolah yang mengalami kerusakan. Ya, jalan yang menanjak dan menurun dinilai menyulitkan aktivitas guru maupun siswa ya, terutama saat musim hujan ya teman Pro 2. Kita lihat kalau memang SMP Pasir Putih ini SMP Serui Laut ini berada ya di atas gunung ya teman Pro 2. Iya, kendalanya yaitu jalannya yang menanjak dan menurun ya, dinilai menyulitkan aktivitas guru maupun siswa ya, terutama saat musim hujan ya. Turut diperhatikan ya SD SMP di Serui Laut ini, dan kondisi jalan menuju sekolah juga cukup diperhatikan memperhatikan ya teman Pro 2. Saat hujan, guru dan siswa ini mengalami kesulitan ya untuk menuju ke sekolah karena jalan menjadi licin dan sulit dilalui nih teman Pro 2. Ya, pihak sekolah bahkan pernah berinisiatif melakukan pengecoran atau cor beton pada sebagian ruas jalan secara swadaya aja agar guru dapat lebih mudah mencapai sekolah dan proses belajar mengajar agar tetap berjalan dengan baik. Ya, kepala sekolah juga berharap kalau persoalan minimnya jumlah pendaftaran serta kerusakan akses jalan menuju SMP Negeri Serui Laut dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dan pihak terkait sehingga pelayanan pendidikan bagi masyarakat di wilayah Serui Laut dapat terus ditingkatkan. Oke, ini menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dalam minimnya jumlah pendaftaran serta kerusakan jalan yang di SMP Negeri Serui Laut. Dan mungkin teman Pro 2 yang udah pada tahu SMP Negeri Serui Laut ini, ya dia berada di atas gunung ya teman Pro 2. Oke, mungkin kalian yang biasa jalan ke pohon satu yang di Serui Laut itu bisa lihat sekolahnya itu yang ada di depan Tanjung itu ya teman Pro 2. Itu dia SMP Negeri Serui Laut yang berada di ini. Minimnya jalan akses menuju ke sekolah dan mengeluh untuk minimnya jumlah pendaftaran penerima peserta baru, dan itu muridnya kurang karena SD Pasir Putih dan SD Yeditia Serui Laut ini mereka mendaftar ke pendidikan SMP yang berada di wilayah Kota Serui. Ini menjadi perhatian bagi pemerintah daerah nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, kita udah berada di pukul 3:49 ya. Oke, itu dia informasi terakhir dari seputar Tanah Papua ya yang dapat Kak Ocha bagikan. Oke teman Pro 2, kali ini ya masih seputar iya sih seputar KKN ya teman Pro 2. This is special lagu ini untuk adik-adik dulu yang KKN nih. Oke, kalau ada yang datang berantakan dari Jayapura, tenang, ada kakak tuh nanti tuh bantu kas rapi di Serui sini. Apalagi di RRI Pro 2 Serui.

Teman Pro 2. Lukisan adalah karya seni yang proses pembuatannya menggunakan cat dengan alat kuas lukis, pisau palet, atau peralatan lain. Karya ini kebanyakan dibuat oleh pelukis untuk mengekspresikan dirinya. Sebagai seorang seniman, wajar jika banyak dari pelukis ingin menciptakan karyanya yang luar biasa dan dapat menjualnya kembali dengan harga yang sangat tinggi. Seperti yang diperlihatkan dari sebuah video yang diunggah oleh akun Twitter The String Art Guy. Terlihat seorang seniman melukis gambar wajah-wajah pemain film Harry Potter menggunakan paku dan benang. Teman Pro 2. Teknik yang ia gunakan tersebut dalam video itu disebut dengan string art. Teknik ini pun dilakukan dengan membelitkan benang berwarna atau benang sulam ke sekitar jarum atau paku dengan pola tertentu sesuai dengan apa yang digambarnya. Itulah teknik string art.

Kenapa kita menguap? Sama seperti komputer, otak kita yang lagi bekerja keras bakal mengalami kenaikan suhu. Di sini kita akan otomatis menguap, yang bakal menarik udara dingin ke dalam mulut, terus mengalir ke darah dan mendinginkan otak. Ada juga teori yang menyebutkan, kalau menguap menandakan otak lagi kekurangan oksigen, dan menguap berfungsi meningkatkan kadar oksigen di otak. Pernah nggak kalian ketularan menguap ketika melihat orang lain menguap? Di sini para ahli berpendapat kalau orang bisa gampang tertular menguap, ada hubungannya sama tingkat empati seseorang. Misalnya kalau kita lagi dengerin curhatan orang yang lagi galau, kita bakal ikutan sedih. Sama halnya juga dengan menguap. Tapi, ini nggak ngefek untuk seorang psikopat karena rendahnya rasa empati yang dimiliki. Jadi,

0: Duh, asap rokok dari mana sih ini?
1: Pak, mohon maaf, asap rokok Bapak sangat mengganggu saya. Jika Bapak ingin merokok, silahkan ke tempat yang telah disediakan, Pak.
2: Rokok-rokok saya? Beli dari duit saya? Kenapa kamu yang ribet?
1: Ya emang sih, tapi asapnya jangan dibagi ke kita dong. Bukannya perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif.
3: Ingat, jangan merokok di tempat umum. Asap rokokmu tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga orang lain. Stop merokok, sayangi tubuhmu, hormati orang di sekitarmu.
4: Kalau kita bisa dengerin rekaman proklamasi kemerdekaan Indonesia sekarang, berterima kasihlah kepada Yusuf Ronodipuro yang rela dipukulin Jepang demi menyiarkan berita kemerdekaan. Yusuf merupakan wartawan yang bekerja untuk radio militer milik Jepang, Hosokyoku namanya. Cerita Yusuf dimulai pada 17 Agustus 1945, pukul 5:30 sore waktu itu. Yusuf sedang bekerja saat itu, ketika seorang pemuda bernama Syahrudin tiba-tiba masuk dengan meloncati tembok belakang kantor. Di tangannya terdapat secari kertas berisi pesan dari Adam Malik. Surat tersebut berisi berita naskah proklamasi yang sudah dibacakan Soekarno dan Hatta pada pukul 10 pagi hari itu. Yusuf dan rekan-rekannya langsung bergegas menyusun strategi supaya mereka tidak tertangkap oleh penjagaan Jepang. Akhirnya tepat pada pukul 7 malam, Yusuf menyiarkan kabar perihal kemerdekaan Indonesia dengan membacakan ulang teks proklamasi selama 15 menit ke seluruh mancanegara. Berkat keberaniannya itu, Yusuf dan teman-temannya harus menerima siksaan dari Jepang. Namun perjuangannya tidak sampai di situ. Yusuf menjadi salah seorang pendiri Radio Republik Indonesia pada 11 September 1945. Dan bahkan saat menjabat sebagai kepala stasiun pada 1950, Yusuflah yang merekam Bung Karno untuk membacakan kembali teks proklamasi. Hasilnya, RRI memiliki satu-satunya rekaman deklarasi kemerdekaan Indonesia yang bisa kita dengarkan sampai saat ini.

Inilah tips tanggap bencana untuk mencegah terjadinya bencana alam dan mengurangi kerugian yang dapat menyertainya. Pendengar, gempa bumi merupakan bencana alam yang sulit diprediksi dan paling merusak. Pemahaman akan cara-cara penyelamatan diri saat bencana gempa dapat mengurangi resiko jatuhnya korban jiwa. Berikut tips menyelamatkan diri saat gempa terjadi. Pertama, tetap tenang dan tidak panik ketika terjadi gempa bumi. Jika berada di dalam rumah, kita bisa berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Usahakan untuk tidak berada dekat dengan lemari atau barang pecah belah dan segera keluar dari rumah begitu getaran gempa selesai. Kedua, jika Anda berada dalam gedung yang tinggi, usahakan segera keluar dari gedung. Gunakan tangga darurat dan jangan gunakan lift. Usahakan mengetahui tempat evakuasi dan tangga darurat sebelumnya. Dengan begitu, bisa langsung tahu tempat untuk menyelamatkan diri saat gempa bumi terjadi. Ketiga, kalau sudah berhasil berada di luar ketika gempa terjadi, waspadai bangunan dan pohon tinggi. Jauhi bangunan dan tiang-tiang tinggi karena sangat berbahaya jika rubuh. Gempa terkadang juga menimbulkan tanah longsor. Jadi, hindari pula kawasan dekat tebing atau jurang. Usahakan untuk bisa berada di alam terbuka dan tanah lapang. Keempat, kalau getaran gempa bumi sudah selesai, tetap waspada terhadap gempa susulan. Getaran yang terjadi pada gempa susulan terkadang lebih besar dari yang pertama. Jika tercium bau gas, segera tutup dan cabut katup penghubung tabung gas. Kalau ada kemungkinan kerusakan listrik yang timbul akibat gempa bumi, segera matikan sumber listrik di rumah agar tidak terjadi korsleting listrik yang membahayakan. Mendengarkan radio atau memantau media sosial bisa membantu untuk mengetahui informasi dan panduan yang diarahkan oleh aparat setempat agar tetap berada dalam kondisi terlindung. Demikian tips menyelamatkan diri saat bencana gempa bumi.

Kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Dari kawasan Jalan Patimura di frekuensi 101,5 FM RRI Pro 2, seru teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, oke, kita udah berada di pukul 5 lebih 17 menit ya teman Pro 2. Untuk itu Kak Ocha pamit di pamit undur diri ya dari ruang dengar kalian nih teman Pro 2. Terima kasih untuk kebersamaannya di santai siang kita nih di tanggal 22 Juli 2026. Oke teman Pro 2, akan dilanjutkan dengan penyiar berikutnya ya. Untuk itu stay tune with RRI Pro 2, seru teman terbaik kamu.

0: Inspirasi hari ini.
1: Jangan kau risaukan hal-hal yang tak bisa kau selesaikan sekarang. Asalkan kau sabar, maka Tuhan akan memberimu jalan.

0: Inspirasi hari ini.
1: Guru biasa memberitahukan, guru baik menjelaskan, guru ulung memeragakan, dan guru hebat mengilhami.

0: inspirasi hari ini.
1: Kebahagiaan datang ketika kita berhenti mengeluh tentang masalah yang kita miliki dan mengucapkan terima kasih untuk semua masalah yang tidak kita miliki.

0: Inspirasi hari ini.
1: Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.
4: Via mobile application.
5: Bikin playlist lagu-lagu hit terkini. Berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia. Dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Diam, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan

Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.

0: Aku mau pisah.
1: Kamu yakin?
0: Iya, aku yakin. Aku udah muak sama keadaan kita.
1: Oke. Tapi aku minta satu hal. Aku mau 1 bulan sama anak aku. Silakan kamu gantiin posisi aku. Coba jadi aku. Semoga kamu nemuin kebahagiaan kamu.

0: Lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
3: Hey, serius amat lihat layar HP?
4: Iya nih, lagi baca berita.
3: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
4: Hah?
3: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
4: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
5: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia

0: Apakah Anda pernah mendengar istilah mindful eating? Mindful eating atau makan dengan sadar adalah pendekatan makan yang menekankan kesadaran penuh terhadap apa, bagaimana, dan mengapa kita makan. Konsep ini berasal dari praktik mindfulness, yaitu kesadaran pada momen saat ini tanpa menghakimi. Dalam mindful eating, seseorang diajak untuk benar-benar memperhatikan makanan, mulai dari warna, aroma, tekstur, hingga rasa. Proses makan dilakukan secara perlahan, tanpa gangguan seperti ponsel atau televisi, sehingga tubuh dan pikiran dapat bekerja selaras. Manfaat mindful eating cukup beragam, dengan makan lebih pelan dan sadar. Tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang, sehingga dapat mencegah makan berlebihan. Selain itu, mindful eating membantu membangun hubungan yang lebih sehat dengan makanan, mengurangi kebiasaan makan karena emosi, stres, atau bosan. Menerapkan mindful eating dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti mengunyah makanan lebih lama, berhenti sejenak sebelum makan untuk merasakan lapar, serta mendengarkan sinyal tubuh saat sudah kenyang. Dengan kebiasaan ini, makan tidak hanya menjadi kebutuhan fisik, tetapi juga pengalaman yang menenangkan dan menyehatkan secara menyeluruh.
1: Lah, emang iya? Parah sih. Wih, viral nih. Kok ada ya orang seperti itu?
2: Orang seperti apa sih? Lagian ngapain tuh? Tegang amat tuh muka.
1: Udah buka sosmed belum? Gila sih, banyak banget kejadian viral. Ini nih salah satunya. Katanya dia tuh bapak yang tega ngelantarin anak istrinya. Udah kubagiin tuh ke grup-grup WA, biar tidak ada bapak-bapak yang kayak gitu lagi.
2: Katanya, emang kamu yakin video viral itu benar? Hati-hati loh, karena satu klik aja bisa menyebarkan kebohongan, dan satu cek fakta bisa menyelamatkan banyak orang dari salah paham.
1: Oh, aku kira yang viral udah pasti benar. Salah dong aku.
3: Sebelum percaya, periksa sumbernya. Sebelum membagikan, cek kebenarannya, karena yang viral belum tentu faktual.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan

101,5 FM RRI Produser Rui, teman terbaik kamu. Di pukul 19.26 menit waktu Indonesia Timur, Bang Dul masih terus sajikan playlist pilihan kamu semua nih teman Produser, dan tentunya bakal hibur kamu semua di malam ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Produser Rui, teman terbaik kamu.

Hai teman Pro2, pernah nggak setelah kalian makan yang manis-manis, kalian jadi terbayang dan ingin makan sesuatu yang manis lagi dan lagi? Kalau pernah, kondisi itu disebut sugar craving. Sugar craving adalah salah satu bentuk adiksi atau kecanduan yang terjadi pada otak akibat konsumsi gula secara berlebihan. Seseorang yang mengalami sugar craving, umumnya karena faktor kebiasaan. Banyak orang yang gak sadar telah ketagihan makanan manis karena hal ini menyatu dengan pola makan sehari-hari. Tapi ada juga penyebab lainnya, seperti karena kurang tidur dan stres berkepanjangan. Untuk mengatasi sugar craving, kamu bisa membatasi gula selama 2 minggu dan melakukan puasa setidaknya 2 minggu sekali untuk mengontrol kadar gula. Olahraga secara teratur dan tidur yang cukup juga diperlukan. Apabila kadar gula dalam tubuh cukup tinggi, ini akan menyebabkan masalah kesehatan hingga penyakit komplikasi. Penting bagi kita untuk memperhatikan konsumsi gula sejak kecil untuk menghindari konsumsi gula secara berlebih saat dewasa. Ingat ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Salam sehat!

0: Istilah playing victim. Kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah playing victim. Yaps, istilah ini sudah sering banget kita dengar di kalangan anak muda. Playing victim tidak jauh beda dengan victim mentality, yaitu perilaku seseorang yang merasa dirinya sebagai korban. Tetapi ia juga dengan sengaja melimpahkan kesalahannya kepada orang lain. Tujuannya untuk membela diri, agar tidak disalahkan dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dia lakukan. Playing victim biasanya dikatakan sebagai perilaku manipulatif untuk mempengaruhi dan mengendalikan orang lain agar bias memperoleh apa yang dia inginkan. Perilaku bias ini tertanam pada diri seseorang sebagai akibat adanya trauma, dikhianati, tidak memiliki coping mechanism. Berikut tanda-tanda seseorang yang playing victim.
1: 1.
0: Menyalahkan orang lain atas situasi buruk yang dialami.
1: 2.
0: Percaya bahwa dunia tidak berpihak pada dirinya.
1: 3.
0: Melihat suatu hal yang berhubungan dengan dirinya sebagai bentuk penghinaan.
1: 4.
0: Merasa dirinya harus dilakukan dengan istimewa atas pengalaman yang terjadi di masa lalu.
1: 5.
0: Tidak memiliki solusi tapi hanya fokus pada masalah.
1: 6.
0: Tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi.
1: 7.
0: Memiliki dendam terhadap orang lain yang sukses dan masih banyak lagi hal negatif lainnya. Memiliki perilaku atau sikap playing victim bukanlah sesuatu yang baik. Namun bagi siapapun yang merasa memiliki sikap tersebut, bukan berarti ia adalah orang yang buruk. Asalkan ada keinginan untuk mengubah diri sendiri agar menjadi lebih baik.

0: Selamat pagi, Ma. Wah, sarapan paginya enak nih.
1: Pagi, Tika. Sarapan dulu, Nak.
0: Oh iya, Ma. Hari ini Tika ada kegiatan menanam pohon bersama teman-teman di sekolah. Memangnya kita tanam pohon banyak-banyak buat apa, Mama?
1: Oh, bagus, Nak. Menanam pohon tentu ada manfaatnya.
0: Ayo, Kak Ma. Bukannya menambah banyak sampah. Kan debu daun-daun yang gugur bisa bikin kotor.
1: Tentu saja tidak, Nak. Kalau kita manusia sadar untuk membersihkan sampah daun-daunnya, tentu tidak akan mengotori jalan ataupun halaman. Namun ada manfaat dari menanam pohon, seperti mengurangi pemanasan global, sebagai sumber oksigen, dapat menyimpan air dalam tanah, dan juga bisa menyerap polusi udara, serta masih banyak manfaat lainnya. Begitu, Nak.
0: Oh, jadi itu manfaatnya. Tika jadi tahu sekarang. Oh iya, Tika berangkat sekolah dulu ya, Ma.
1: Ajari anak-anak kita untuk ikut menyelamatkan bumi melalui cara sederhana dengan menanam pohon. Selamat

Hidup itu sederhana. Jika menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan, jalani saja porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan? Tapi terkadang ada terlalu masuk dalam urusan orang lain yang bukan bagian dari hidup Anda, sehingga hidup terasa begitu berat dan rumit. Kebiasaan bergosip, mencemooh, berucap buruk, dan tidak benar kerap dilakukan. Anda menganggap diri Anda rendah. Inilah yang membuat hidup Anda terasa sulit. Hidup itu sederhana,

0: Astaga.
1: Kenapa Mama?
0: Rudy, ini televisi hidup, radio hidup, mesin cuci juga hidup, kulkas, mesin tarik air, lampu menyala. Bah, alat-alat elektronik semua di rumah ini hidup kan? Tanpa ada yang mau mematikannya kan?
1: Ya ampun Mama, Rudy tadi kasih hidup semuanya. Kenapa jadi?
0: Tak ada Rudy, habis semua ini menyala habis jadi. Rudy, kalau kamu dengar musik kah, kamu nonton TV kah, itu boleh saja. Tapi tidak seperti ini, karena itu sangat salah dan keliru. Itu namanya pemborosan dan rekening listrik kita akan naik. Untuk itu, yang perlu saja yang kau gunakan, Rudy.
1: Iya, Mama. Sekarang Rudy mengerti. Kalau semua alat-alat elektronik di rumah hidup, berarti namanya pemborosan.
0: Betul, betul sekali, Rudy. Sekarang kau sudah paham, toh?
1: Iya, Mama. Saya sudah paham sekali.

Matikan lampu dan alat-alat elektronik yang tidak digunakan. Jangan biarkan semuanya hidup tanpa ada yang mematikannya. Hemat energi, hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Serui.

0: inspirasi hari ini.
1: Kebahagiaan datang ketika kita berhenti mengeluh tentang masalah yang kita miliki dan mengucapkan terima kasih untuk semua masalah yang tidak kita miliki.

Pace-mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat, sebab itu namanya korupsi.

0: Inspirasi hari ini.
1: Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri.

Halo, saya Mita Talahatu. Dengerin terus Produa Serui. Suara kreativitas. Jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye.

0: Apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini.
2: Ini dia 10 alasan kenapa minuman alkohol harus dijauhi. Alkohol bisa berasal dari mana saja, tapi yang paling populer terdapat dalam minuman anggur, bir, atau minuman keras lainnya. Ada 10 alasan kenapa minuman alkohol memang harus dijauhi. Minuman alkohol memang bisa bagus untuk kesehatan kita. Misalnya, menghangatkan tubuh di udara yang dingin, tapi yang banyak terjadi adalah alkohol dikonsumsi secara berlebihan hingga manfaatnya hilang. Tidak peduli berapapun usia seseorang, alkohol bisa menimbulkan dampak yang serius terhadap kesehatan dan dirinya sendiri. Berikut ini ada 10 alasan kenapa minuman alkohol layak untuk dijauhi. Yang pertama adalah kecanduan. Kecanduan adalah salah satu efek yang paling terlihat jika seseorang menggunakan alkohol dalam jangka waktu panjang. Hal ini berarti seseorang harus minum lebih banyak sebelum mabuk atau agar bisa merasa lebih rileks. Kedua, gejala balikan atau withdrawal. Seseorang akan mengalami gejala penarikan atau withdrawal ketika mencoba untuk berhenti minum secara tiba-tiba atau saat bangun keesokan harinya. Gejala ini termasuk merasa cemas, mual, muntah, mudah marah, kehilangan nafsu makan, dan perasaan gemetar. Ketiga adalah penyakit hati. Menurut University of Maryland Medical Center, penggunaan alkohol bisa menyebabkan penyakit hati kronis seperti fatty liver. Lebih dari 90% pengguna alkohol serta hepatitis alkoholik dan sirosis alkohol yang bisa mengakibatkan kegagalan hati. Keempat, mengakibatkan kecelakaan. Alkohol akan mengganggu kemampuan seseorang mengemudi dan memperlambat proses berpikir. Gabungan kondisi ini menjadi penyebab seseorang mengalami kecelakaan setelah meminum alkohol tersebut. Kelima, perilaku berbahaya. Alkohol bisa mengurangi kemampuan inhibisi alami seseorang, sehingga orang yang mabuk seringkali melakukan hal-hal berbahaya tanpa disadarinya, seperti berhubungan seks tanpa menggunakan kondom atau menyeberang jalan sembarangan. Yang keenam, efek negatif terhadap suatu hubungan. Mengkonsumsi alkohol tidak hanya berefek pada diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitarnya, seperti anak-anak. Karenanya kekerasan rumah tangga seringkali terjadi pada orang yang menyalahgunakan alkohol dan anak-anak yang terkena dampaknya. Mungkin saja mereka akan menderita trauma dalam waktu atau jangka panjang sebagai akibat kebiasaan minum orang tuanya tersebut. 7. Depresi. Dalam jangka pendek, alkohol bisa memberikan efek relaksasi. Akan tetapi, tanpa disadari, alkohol justru memberikan kontribusi terhadap perkembangan depresi. Sekitar 40% peminum berat menunjukkan tanda-tanda depresi. 8. Kehilangan pekerjaan. Semakin sering seseorang meminum alkohol, maka akan semakin berkurang pemikirannya tentang tanggung jawab termasuk pada pekerjaannya. Hal ini akan menurunkan produktivitas bekerja dan nantinya berujung pada pengangguran. 9. Memicu masalah hukum. Mengkonsumsi alkohol bisa memicu terjadinya masalah hukum, seperti ditangkap akibat perilaku tidak tertib atau mengemudi di bawah pengaruh alkohol. 10. Mengabaikan kebersihan diri sendiri. Seseorang yang mengkonsumsi alkohol, lama-kelamaan akan mengabaikan dirinya sendiri, seperti memakai baju yang sama berulang-ulang, jarang mandi, atau lupa menyikat gigi. Karena yang ada di dalam pikiran orang tersebut hanyalah alkohol dan berhenti memikirkan hal-hal yang lainnya. Itu dia 10 alasan kenapa minuman alkohol harus dijauhi.

0: RRI sekarang ada di ujung jari. Download dan upgrade aplikasi RRI Play versi 2 Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Hanya dengan satu aplikasi, di mana saja dan kapan saja, mudah menikmati dan mengenal khasanah Indonesia. Dengan banyak pilihan siaran budaya daerah dari berbagai penjuru Nusantara. Pilih channel favorit RRI dari 59 lebih kota di Indonesia yang tampil dengan ikon khas daerahnya. Nikmati siaran khas kampung halaman hanya di RRI Play versi 2. Ratusan channel RRI dalam genggaman. Cukup satu untuk dengarkan RRI di mana saja.
1: Welcome to

0: Selamat pagi, Pak Guru.
1: Oh, iya, pagi, Bete. Kamu mau pergi mana pagi-pagi ini?
0: Mau pergi kebun, Pak Guru. Mau bantu Bapak tanam jagung.
1: Hai, Bete tidak pergi sekolah, kah?
0: Sudah, Pak Guru. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang sah.
2: Pendidikan menjamin masa depan anak. Beban ekonomi keluarga tidak harus menjadi tanggung jawab anak usia sekolah. Pendidikan meningkatkan kecerdasan generasi penerus bangsa. Mari sekolahkan anak.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam aja, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
1: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
0: Korupsi apa kita ini, Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
0: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
0: Heran betul, Tante. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya.
0: Reset.
3: We're rolling sound. Thank you, folks.
4: Reset.
3: Resetting stool. Rolling. Resetting.
5: Thank you. All right, we're ready to go again.
6: No, it's not right yet.

0: Bunda.
1: Ibu dari mana aja sih? Kok dari baru pulang jam segini?
2: Kok ibu lagi? Ayah kemana aja sih?
3: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: rri.co.id
6: rri.co.id
5: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4, dari 65.

Mahkota, Pro 3 Jaringan Berita Nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

0: budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, ah, malu dong.
3: Kamu lagi, kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
4: Sai, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Sai.
2: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat pagi pendengar, kembali Radio Republik Indonesia Program Madua Serui menghadirkan acara siaran untuk hari Kamis 23 Juli 2026 melalui frekuensi 101,5 MHz. Dari kawasan Jalan Patimura, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pernikahan dini dapat menjadi salah satu faktor penyebab stunting pada anak. Stunting adalah kegagalan tumbuh kembang yang disebabkan oleh malnutrisi berulang. Beberapa penyebab stunting yang penting untuk diketahui seperti kurang siapnya pasangan suami istri soal asupan gizi yang cukup semasa kehamilan, kurang matangnya organ reproduksi dan kematangan psikologis, kurang pengetahuan tentang pola asuh yang benar. Tubuh ibu akan berebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Dampak stunting yang dapat muncul diantaranya kelainan pada perkembangan otak, IQ, pertumbuhan fisik dan proses metabolisme, gangguan fungsi kognitif dan hasil belajar, penurunan kekebalan tubuh, peningkatan risiko diabetes, obesitas, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke, dan gangguan usia tua. Adapun upaya pencegahan stunting yang dapat dilakukan pada remaja adalah memberdayakan anak perempuan, memberikan pendidikan yang lebih baik, layanan kesehatan reproduksi yang lebih baik, dukungan sosial untuk keluarga muda, pelayanan kesehatan masyarakat peduli remaja atau PKPR, pembinaan kesehatan di panti atau lapas, dan posyandu remaja.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Excellence. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan, limpahkan dalam kehidupan kami. Kembali saat ini kami boleh bangun, kami ada karena berkat kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai kegiatan kami, kami rindu diperlengkapi dengan kuasa firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amen. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga. Tertulis demikian. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah survei yang dilakukan oleh OPCS Omnibus di Inggris tentang apa yang terpenting dalam hidup menunjukkan hasil bahwa rata-rata responden merasa hal yang terpenting dalam hidup mereka adalah pertama, kondisi finansial dan tempat tinggal yang baik. Kedua, hubungan yang baik dalam keluarga dan teman-teman. Ketiga, kesehatan. Dan keempat, waktu liburan. Hal-hal yang disebutkan itu memang adalah hal-hal yang penting dalam hidup kita. Kita semua menginginkan kondisi keuangan yang baik, memiliki tempat tinggal, mempunyai keluarga yang harmonis, hubungan yang baik dengan teman-teman, selalu sehat dan bisa berlibur kemana saja. Namun itu bukanlah hal yang paling penting, sebab pada kenyataannya, setiap kita manusia yang lahir di bumi ini sedang menuju kepada kematian jasmani. Seandainya kematian jasmani adalah akhir dari segalanya, maka kita tidak perlu terlalu pusing. Kita bisa hidup seenaknya di bumi ini. dan kita masing-masing bisa memiliki hal-hal terpenting dalam hidup ini menurut pemikiran kita sendiri. Tapi faktanya, saudara, kematian jasmani bukanlah akhir. Ada dimensi kehidupan lain setelah kematian. Dan ada dua alternatif yang menjadi tempat kita manusia setelah mati, yaitu kebinasaan kekal dalam neraka atau kehidupan kekal di dalam sorga. Dalam Yohanes 3 ayat 1-21 ini tertulis tentang percakapan antara seorang Farisi yang berpengaruh yang bernama Nikodemus. Ia datang pada waktu malam untuk menjumpai Tuhan Yesus. Ia memulai kata-katanya dengan suatu intro yang baik untuk memuji pribadi Yesus. Tapi Tuhan Yesus tanpa basa-basi langsung menjawab dengan satu hal yang sangat penting yang diperlukan oleh Nikodemus dan juga diperlukan oleh setiap kita manusia, yaitu keselamatan dan kehidupan kekal. Dalam ayat ini Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kita bisa saja memiliki segala-galanya di bumi ini. Kondisi finansial kita bisa bagus, itu baik. Kita punya rumah yang besar, itu baik juga, saudara. Kita punya jabatan dan posisi dalam pekerjaan yang tinggi, itu baik. Kita punya banyak teman, punya banyak pengaruh, punya banyak hal yang diinginkan oleh semua orang, itu semua baik. Tapi sudahkah kita memiliki hal yang paling penting dalam hidup ini? Kalau kita tidak dilahirkan kembali, maka semua yang kita miliki itu sia-sia belaka. Kelahiran kembali di sini dihubungkan dengan melihat kerajaan Allah. Dengan kalimat lain, kalau kita tidak mengalami pembaharuan di dalam Kristus, maka kita tidak akan mengalami keselamatan dan kehidupan yang kekal. Kelahiran kembali yang disebutkan di sini berkaitan dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Hal ini dapat kita mengerti dari ayat-ayat sesudahnya, di mana Tuhan Yesus berbicara tentang iman kepadanya yang telah datang sebagai manusia untuk menyelamatkan semua orang di dunia ini lewat pengorbanannya. Kelahiran kembali merupakan karya Allah terhadap setiap orang yang percaya kepada Kristus. Kita dilahirkan secara rohani oleh Roh Kudus. Kelahiran kembali ini hanya terjadi pada orang yang mau bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Setiap kita yang telah dilahirkan kembali tidak akan memiliki gaya hidup yang berdosa, tapi memiliki kerinduan untuk selalu menyenangkan Tuhan dan senantiasa mau hidup dalam kasih karunia-Nya. Setiap orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus tapi masih hidup terus-menerus dalam dosa dan kejahatan menunjukkan bahwa mereka bukanlah anak-anak Allah, melainkan anak-anak iblis, dan tidak ada keselamatan di dalam hidup mereka. Kita bisa saja jatuh dalam dosa, tapi jangan biarkan kita terus-menerus hidup dalam dosa. Kalau kita jatuh, mari bangkit kembali untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita responi pesan penting dari Tuhan Yesus agar kita dilahirkan kembali, supaya kita menerima keselamatan dan kehidupan kekal di dalam Dia. Kalau ada di antara saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mari buka hati saudara dan percayalah kepada-Nya. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau adalah Allah yang telah datang sebagai manusia untuk menebus dan menyelamatkan aku dari dosa dan kematian. Ampunilah dosaku Tuhan, dan terimalah aku sebagai anak-Mu. Pimpinlah hidupku mulai saat ini dan seterusnya. Amin. Bagi saudara yang baru percaya kepada Tuhan Yesus, teruslah belajar Alkitab dan berilah diri saudara dibaptis, serta setialah selalu kepada Tuhan. Bagi saudara semua pendengar renungan hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami akan hal yang terpenting dalam hidup kami, yaitu keselamatan dan kehidupan kekal. Dan itu hanya akan kami miliki ketika kami percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Pimpin kami selalu Roh Kudus, supaya kami senantiasa teguh dalam iman kami, setia kepada-Mu, dan hidup dalam kebenaran-Mu. Pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Biarlah semua yang kami lakukan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk lawatan Tuhan. Sembuhkanlah yang sakit, kuatkan yang lemah, berikan semangat baru kepada yang berputus asa, dan nyatakan pertolongan-Mu bagi setiap yang sedang dalam masalah pergumulan. Kami percaya kami mengalami kemenangan dan mujizat dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan.
0: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Program.

Shalom sahabat Pro2. Renungan kita di pagi ini terambil dari Mazmur 104 ayatnya yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan, sekalinya Kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Judul renungan di pagi ini, pengakuan akan kebesaran-Nya. Segala sesuatu yang ada dalam kehidupan ini dan segala sesuatu yang telah terjadi bukanlah semata-mata karena kebetulan, melainkan semua oleh karena kebesaran dan kekuasaan Tuhan atas kehidupan ini. Dia menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya dengan baik dan sempurna. Tidak ada satu kuasa yang dapat melakukan pekerjaan seperti yang telah Allah lakukan. Dalam ayat ini, pemazmur menunjukkan kekagumannya akan kebesaran Tuhan. Pemazmur mengakui bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan bijaksana, di mana semuanya dalam keteraturan, keharmonisan, dan sempurna. Dalam segala kebijaksanaannya, Dia memelihara dan mengendalikan seluruh ciptaan-Nya. Segala yang telah terjadi

Semuanya hanya untuk kebaikan umat-Nya. Percayalah. Kita masih ada dalam sampai saat ini. Bernafas, kita masih bertumbuh, kita masih belajar, bekerja, dan lain sebagainya. Itu semata bukan karena kuat dan hebatnya kita, melainkan oleh karena kebesaran, kasih, pertolongan, dan pemeliharaan Tuhan bagi seluruh ciptaan-Nya. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita sebagai ciptaan-Nya memberikan respon yang benar akan kebesaran Tuhan. Sebagaimana pemazmur memberikan pengakuan di hadapan Tuhan, maka hendaklah dalam segala aspek kehidupan kita, kita dapat mengakui kebesaran-Nya. Pengakuan itu adalah penyerahan penuh, gembira, yang dinyatakan secara terbuka kepada Tuhan di depan dunia. Pengakuan yang benar bukan hanya berdasarkan pengetahuan atau sebatas kata-kata saja, tetapi pengakuan yang berasal dari hati yang tulus, yang lahir karena hubungan pribadi dengan Tuhan. Ketika kita mengaku akan kebesaran Tuhan, maka kesediaan menerima kedaulatan Tuhan atas segenap hidup ini, sehingga membawa kita untuk terus menyerahkan seluruh aspek kehidupan kita kepada Tuhan dan melakukan segala apa yang menjadi kehendak-Nya. Sahabat kreatif, dalam kesibukan, marilah berhenti sejenak untuk merenungkan segala apa yang telah Tuhan perbuat dan melihat dengan seksama segala apa yang telah diciptakan-Nya. Perbuatan-Nya dan kuasa-Nya tidak memberikan pilihan lain bagi umat manusia selain mengakui bahwa Dia semesta. Pengakuan akan kebesaran Tuhan sudah seharusnya membawa kita tunduk, hormat, dan mengikuti Tuhan. Mengizinkan Tuhan memakai diri kita melakukan pelayanan bagi Tuhan serta melakukan apapun bagi kemuliaan nama-Nya. Sebagai penutup dalam renungan kita pada pagi ini, Tuhan telah menunjukkan kebesaran-Nya dalam hidup kita sehingga sudah seharusnya kita mengakui Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Shalom, selamat beraktivitas para sahabat kreatif Pro 2.

Excellent Spirit Today. Mazmur 104 ayat 24. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekalinya kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaanmu. Mengapa matahari tak pernah bertabrakan dengan bulan, atau air laut tidak tumpah padahal bumi itu bulat? Itu hanya sebagian kecil dari kebesaran Allah kita. Jika dengan matamu sendiri telah terlihat kebesarannya, lantas alasan apa yang layak terlontar dari bibirmu sehingga engkau tidak bersyukur? Menepilah dari kesibukanmu dan renungkanlah agar keluh kesamu tak lebih besar dari pengakuan dan ucapan syukurmu.

0: cewek. Mau kemana nih? Rara sayang, sini dong.
1: Apaan sih peluk-peluk? Gak sopan tahu.
2: Dilecehkan, menurutku itu bukan hal yang bisa dianggap remeh. Mulai sekarang, jangan merasa sendiri, jangan dipendam, jangan ragu, dan harus berani menceritakan masalahmu. Suara kita adalah kekuatan, dan setiap suara berharga. Bullying bukan hanya tentang kata-kata yang menyakitkan, tetapi tentang bagaimana kita bisa memilih untuk bangkit dan melawan.
3: Produa, tahukah kamu bahwa hari di bumi semakin lama setiap abadnya? Meskipun perubahannya sangat kecil dan hampir tak terasa dalam kehidupan sehari-hari, para ilmuwan telah menemukan bahwa rotasi bumi secara perlahan melambat. Setiap abad, panjang satu hari di bumi bertambah sekitar 1,7 milidetik. Fenomena ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari interaksi gravitasi antara bumi dan bulan. Bulan memiliki gaya gravitasi yang mempengaruhi bumi. Gaya ini tidak hanya menyebabkan pasang surutnya air laut, tetapi juga menarik dan memperlambat rotasi bumi secara perlahan. Nah, ketika air laut tertarik oleh gravitasi bulan, terbentuklah tonjolan pasang surut atau yang dikenal dengan pasang naik di sisi bumi yang menghadap bulan dan sisi sebaliknya. Namun, karena bumi berputar lebih cepat daripada bulan mengorbitnya, tonjolan air ini sedikit bergeser dari garis lurus antara bumi dan bulan. Pergeseran kecil ini menghasilkan gaya gesekan pasang surut atau yang dikenal dengan tidal friction yang memperlambat rotasi bumi dari waktu ke waktu. Teman Pro 2, menariknya lagi, perlambatan rotasi bumi ini pun juga berdampak pada bulan. Ketika bumi kehilangan sebagian energi rotasinya, energi itu ditransfer ke orbit bulan, membuat bulan akan bergerak menjauh sekitar 3,8 cm setiap tahun. Jadi, selain hari di bumi semakin panjang, jarak bumi dan bulan juga perlahan akan meningkat.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Emang iya? Parah sih. Wih, viral nih. Kok ada ya orang seperti itu?
1: Orang seperti apa sih? Lagian ngapain tuh? Tegang amat tuh muka.

0: Udah buka sosmed belum? Gila sih, banyak banget kejadian viral. Ini nih salah satunya. Katanya dia tuh bapak yang tega ngelantarin anak istrinya. Udah kubagiin tuh ke grup-grup WA biar tidak ada bapak-bapak yang kayak gitu lagi.
1: Katanya. Emang kamu yakin video viral itu benar? Hati-hati loh. Karena satu klik aja bisa menyebarkan kebohongan. Dan satu cek fakta bisa menyelamatkan banyak orang dari salah paham.
0: Oh, aku kira yang viral udah pasti benar. Salah dong aku.
2: Sebelum percaya, periksa sumbernya. Sebelum membagikan, cek kebenarannya. Karena yang viral belum tentu faktual. Apakah Anda pernah mendengar istilah mindful eating? Mindful eating atau makan dengan sadar adalah pendekatan makan yang menekankan kesadaran penuh terhadap apa, bagaimana, dan mengapa kita makan. Konsep ini berasal dari praktik mindfulness, yaitu kesadaran pada momen saat ini tanpa menghakimi. Dalam mindful eating, seseorang diajak untuk benar-benar memperhatikan makanan, mulai dari warna, aroma, tekstur, hingga rasa. Proses makan dilakukan secara perlahan, tanpa gangguan seperti ponsel atau televisi, sehingga tubuh dan pikiran dapat bekerja selaras. Manfaat mindful eating cukup beragam, dengan makan lebih pelan dan sadar. Tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang, sehingga dapat mencegah makan berlebihan. Selain itu, mindful eating membantu membangun hubungan yang lebih sehat dengan makanan, mengurangi kebiasaan makan karena emosi, stres, atau bosan. Menerapkan mindful eating dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti mengunyah makanan lebih lama, berhenti sejenak sebelum makan untuk merasakan lapar, serta mendengarkan sinyal tubuh saat sudah kenyang. Dengan kebiasaan ini, makan tidak hanya menjadi kebutuhan fisik, tetapi juga pengalaman yang menenangkan dan menyehatkan secara menyeluruh.

0: Inspirasi hari ini.
1: Kamu bertanggung jawab atas kebahagiaanmu sendiri. Jika kamu mengharapkan orang lain membuat kamu bahagia, maka kamu akan selalu kecewa.

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini Opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?
3: Iya, Bu.
1: Ya.

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Sabar goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dimasuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan satu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada. Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke cala tangki.
0: Oh, jadi begitu, we. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
2: Pace-mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat sebab itu namanya korupsi. Pesan masyarakat.

Oke, teman Pro 2 dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, apa kabarnya? Semoga masih dalam keadaan sehat, semangat, bahagia, terus kaya raya ya, amin. Buat yang belum kaya sama kayak aku, semoga kita semua cepat kaya ya teman Pro 2. Semoga disegerakan kekayaan itu datang kepada kita. Waduh, amin. Oke teman Pro 2, bareng sama Karida di pagi hari ini untuk edisi Kamis 23 Juli 2026. Sejujurnya saya pagi hari ini ngantuk banget sih teman Pro 2. Kurang tidur deh kayaknya. Kurang tidur, kurang duit, kurang pelukan. Asik. Bercanda ya teman Pro 2. Tapi kalau kurang duit, menurut saya duit di tabungan saya masih kurang sih. Jadi saya masih harus kerja. Nanti kalau menurut saya udah banyak, saya juga harus tetap kerja gitu ya teman Pro 2. Iya, kita belum punya tulang punggung, jadi kita harus tulang-tulung dulu ya sendirian teman Pro 2. Oke teman Pro 2, lagi rame nih kabar di mana Ibu Nani Sudaryanti Deyang yang mundur teman Pro 2. Untuk itu teman Pro 2 mundur ya dari kepala BGN teman Pro 2. Nah, sejumlah media asing ini turut menyoroti mundurnya Kepala Badan Gizi Nasional Nani Sudaryanti Deyang pada Rabu kemarin teman Pro 2. Dalam pengunduran dirinya, Nani ini dikabarkan telah berpamitan kepada Presiden Prabowo Subianto. Nah, informasi tersebut dikonfirmasi oleh Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan, Dirgayuza Setiawan. Menurut Dirgayuza, teman Pro 2, Nani ini akan menjalani pengobatan jantung di luar negeri, teman Pro 2. Nah, Ibu Nani ini mundur ya teman Pro 2 setelah 45 hari menggantikan Dadan Hindayana. Baru 45 hari teman Pro 2. Associated Press atau AP sendiri memberitakan kasus tersebut teman Pro 2 dalam artikel mereka, di mana AP menyebutkan bahwa mundurnya Nani hanya berjarak 45 hari setelah menggantikan kepala BGN sebelumnya yakni Dadan Hindayana akibat dugaan kasus korupsi teman Pro 2. Nah, Associated Press sendiri teman Pro 2 merupakan media asal Amerika Serikat ya. Mereka juga turut menyoroti nilai program MBG yang mencapai miliaran dolar Amerika Serikat. Nani menyatakan alasan pengunduran dirinya adalah masalah kesehatan teman Pro 2. Namun kepergian mendadak itu dinilai menimbulkan ketidakpastian di tengah program yang diterpa berbagai badai persoalan teman Pro 2. FYI teman Pro 2, Nani sendiri dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Juni ya 2026 setelah Dadan diberhentikan. Hindayana sendiri kemudian ditangkap tidak lama setelah dicopot dari jabatannya teman Pro 2. AP juga menyebutkan bahwa program makan bergizi gratis ini merupakan salah satu janji kampanye utama dari Presiden Prabowo Subianto. Program ini pun bertujuan untuk mengatasi masalah kekurangan gizi dengan menyediakan makanan bagi hampir 90 juta anak-anak dan ibu hamil. Nah, disinilah teman Pro 2, program tersebut menuai banyak sekali kritikan tajam karena membutuhkan anggaran yang sangat besar teman Pro 2. Selain itu, kasus keracunan makanan yang menimpa siswa sekolah serta dugaan kasus korupsi juga turut membayangi pelaksanaannya teman Pro 2. Teman Pro 2, Badan Gizi Nasional sendiri sebelumnya mengumumkan ya anggaran program makan bergizi gratis untuk tahun 2026 ini kembali dipangkas dari 268 triliun menjadi 229 triliun. Anggaran tersebut lebih rendah teman Pro 2, yakni sekitar 100 triliun dibandingkan alokasi awal sebesar 335 triliun. Pada awalnya teman Pro 2, program ini ditargetkan menjangkau 83 juta penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak dan juga ibu hamil. Sebelum dilakukan peninjauan anggaran, Badan Gizi Nasional juga menyebutkan program tersebut telah menyalurkan makanan bergizi gratis kepada sekitar 62,5 juta orang. Nah, kalau menurut kamu gimana nih teman Pro 2 untuk informasi yang satu ini? Itu dia teman Pro 2, informasi di mana media asing yang kompak menyoroti mundurnya kepala BGN Nani. Jadi
kita tunggu saja ya selanjutnya teman Pro2 kabar update-nya, apakah akan dilantik kepala bagian yang baru atau gimana. So guys, kalau menurut kamu untuk MBG gimana nih? Boleh dong komen-komen di Instagram kita di @rri_pro2serui gitu ya. Kita akan bahas di sana teman Pro2.

Okay, teman Pradua, selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas kamu di pagi hari ini, teman Pradua, dengan cuaca yang cukup cerah di luar sana. Buat kalian yang mungkin hari ini day off atau hari libur gitu ya, yang kerjanya sip-sipan, jangan lupa untuk tidur. Tidur, nanti bangun, makan, sorenya olahraga gitu ya, teman Pradua. Harus balance gitu ya. Okay, selamat pagi untuk teman Pradua. Jangan kemana-mana, kita akan jeda dulu sejenak ya. So guys, please don't go anywhere. Tetapkan kebersamaan kamu di sini aja bareng sama aku, teman Pradua. Soalnya kalau kamu pergi, aku gak ada temannya. Di Pradua FM, seru ya teman Pradua. Teman terbaik.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: Hai dek, makanannya kenapa nggak dihabiskan?
3: Ah, udah kenyang.
2: Duh, nggak baik tuh buang-buang makanan.
3: Memangnya kenapa? Nanti makanannya nangis.
2: Mitos masih dipercaya.
4: Oh no.
5: Sahabat, tahu tidak jika Indonesia menjadi negara penghasil sampah atau limbah makanan tertinggi di dunia? Dalam satu tahun sebanyak 13 juta ton sampah terbuang dan angka ini bisa memenuhi kebutuhan pangan 28 juta orang yang hidup dalam kemiskinan di Indonesia. Mari bijak mengkonsumsi makanan sebagai upaya untuk mengurangi makanan sisa dan terbuang.

Piala Dunia tahun ini. Kenapa? Karena ini kan merupakan yang terbesar sepanjang sejarah ya teman Pro2, dengan melibatkan 48 tim untuk pertama kalinya nih, dan juga digelar di 3 negara. Tapi ya teman Pro2, kalian udah dengar belum bahwa Piala Dunia 2030 ini diprediksi akan menjadi turnamen yang lebih istimewa lagi teman Pro2? Secara resmi teman Pro2, Piala Dunia 2030 akan diselenggarakan ya bersama oleh Maroko, Portugal dan juga Spanyol. Ini juga menjadi pertama kalinya Piala Dunia digelar di 2 konfederasi, yakni di Afrika dan juga Eropa teman Pro2. Ini juga sekaligus menjadi edisi pertama ya yang berlangsung di kawasan Afrika Utara. Nah teman-teman Pro2, perayaan Piala Dunia 2030 tidak hanya berlangsung di 3 negara. Untuk memperingati 100 tahun penyelenggaraan Piala Dunia, FIFA juga menjadwalkan 3 pertandingan spesial di Amerika Selatan. Salah satunya akan digelar di Estadio Centenario teman Pro2, ada juga di Montevideo, Uruguay. Merupakan stadion sejarah yang menjadi lokasi final Piala Dunia pertama di tahun 1930 teman Pro2. Selain itu teman Pro2, masing-masing 1 pertandingan juga akan dimainkan di Argentina dan juga Paraguay. Lalu teman Pro2, bagaimana nih kalau 6 negara bisa menjadi tuan rumah gitu ya? Nah, proses pemilihan tuan rumah Piala Dunia 2030 mulai bergulir ya pada 2022 dan resmi diputuskan dalam Kongres FIFA di tahun 2024 kemarin. Sesuai kebijakan rotasi penyelenggaraan antar konfederasi, negara-negara anggota Konfederasi Sepak Bola Asia dan Konfederasi Sepak Bola Amerika Utara, Tengah dan juga Karibia atau CONCACAF tidak memenuhi syarat nih untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah karena kawasan tersebut telah menjadi penyelenggara Piala Dunia 2022 di Qatar dan Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada serta Meksiko teman Pro2. Sementara itu teman Pro2, Federasi Sepak Bola Spanyol dan juga Portugal yang sebelumnya gagal menjadi tuan rumah di Pildun 2018 dan 2022 serta tidak memenuhi syarat mengajukan pencalonan edisi 2026 karena aturan rotasi FIFA. Mereka kemudian menggandeng Maroko nih dalam proposal bersama pada 2023. Pada tahun yang sama teman Pro2, ada Uruguay, Argentina, Paraguay dan juga Chile yang juga mengajukan pencalonan bersama ya dengan mengusung tema Centenary World Cup atau Piala Dunia 100 tahun teman Pro2. Namun pada Oktober 2023 lalu FIFA secara bulat nih memilih proposal Maroko, Portugal, Spanyol sebagai tuan rumah Piala Dunia 2030. Meski demikian teman Pro2, Presiden FIFA Gianni Infantino mengumumkan bahwa Uruguay, Argentina dan juga Paraguay masing-masing akan menjadi tuan rumah 1 pertandingan sebagai bagian dari perayaan 100 tahun Piala Dunia. Uruguay dipilih ya karena menjadi tuan rumah sekaligus juara Piala Dunia pada edisi pertama, yakni di tahun 1930. Sedangkan Paraguay mendapat kehormatan karena merupakan tempat berdirinya CONMEBOL, yang merupakan konfederasi sepak bola tertua yang telah ada sejak edisi pertama Piala Dunia. Selain itu teman Pro2, FIFA juga menjadwalkan upacara peringatan 100 tahun Piala Dunia di Montevideo yang akan digelar sekitar sepekan sebelum turnamen, yakni pada 13 Juni 2030. Hingga saat ini sendiri teman Pro2, Piala Dunia 2030 masih direncanakan menggunakan format 48 tim sama seperti edisi 2026 ya. Namun selama berlangsungnya Piala Dunia 2026, Presiden FIFA Gianni Infantino kembali membuka peluang nih untuk memperluas jumlah peserta menjadi 64 tim teman Pro2. Kalau 64 tim menurut kamu Indonesia kita bisa masuknya nih teman Pro2? Harusnya sih bisa ya. Kita doakan aja teman Pro2 mudah-mudahan. Tapi meskipun demikian teman Pro2, usulan tersebut sebenarnya telah muncul ya sejak 2025 di mana Presiden CONMEBOL Alejandro Dominguez secara resmi mengajukan proposal agar edisi peringatan 100 tahun ini diikuti oleh 64 negara. Tapi hingga kini teman

Pro 2, FIFA sendiri belum mengambil keputusan apakah format tersebut akan diterapkan atau tidak, teman Pro 2. Oke, Spanyol yang terakhir menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 1982 ketika Italia mengalahkan Jerman Barat di final yang berlangsung di Stadion Santiago Bernabeu Madrid. Sementara itu Portugal dan juga Maroko memang belum pernah ya menjadi tuan rumah Piala Dunia, tapi keduanya telah berpengalaman nih untuk menggelar turnamen sepak bola internasional seperti halnya Euro 2004 di Portugal dan Piala Afrika 2025 di Maroko. Adapun Piala Dunia 2030 direncanakan berlangsung di 17 kota tuan rumah atau satu kota lebih banyak dibandingkan Piala Dunia 2026. Kayaknya akan lebih mewah ya, soalnya peringatan 100 tahun nih teman Pro 2. Jadi kita tunggu saja teman Pro 2. Oke, itu dia teman Pro 2 informasi mengenai Piala Dunia 2030, apakah benar akan seperti itu? Kita akan update terus informasinya ya teman Pro 2. So guys, jangan kemana-mana, kita break, stay tune on Pro 2 Serui.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: What's up?
2: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
1: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
3: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
1: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
3: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
4: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
5: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
6: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
5: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
6: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
5: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
6: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
5: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
6: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
7: Ayo, berantas pungli.

Teman Pro 2 dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu pernah gak sih mendengar istilah No Spend Challenge? Ini buat anak muda, apalagi para Gen Z, kayaknya gak asing lagi ya sama istilah yang satu ini. Teman Pro 2, berhubung tanggal gajian masih jauh, tapi dompet kita sudah mulai menipis gitu ya teman Pro 2. Sepertinya kamu perlu nih strategi baru dalam mengendalikan pengeluaran, salah satunya dengan No Spend Challenge. Pernah gak sih teman Pro 2, kalian tuh ngeluarin uang karena FOMO teman Pro 2? Beli sesuatu karena lucu, tapi sebenarnya ya gak butuh-butuh amat lah ya teman Pro 2. Barangkali kamu familiar teman Pro 2 dengan skenario pengeluaran tanpa dorongan kebutuhan. Berkat kemudahan berbelanja di toko daring, bayar tinggal sentuh dan juga FOMO yang tentunya membuat pengeluaran kamu semakin membengkak. Sebagian orang pun mencari cara atau hacks teman Pro 2 untuk mengendalikan pengeluaran. Trik penghematan yang sempat populer ialah No Spend Challenge alias tantangan tanpa pengeluaran teman Pro 2. Oke, buat teman Pro 2 yang belum tahu atau belum paham, No Spend Challenge itu apa sih? Nah, teman Pro 2, No Spend Challenge atau No Buy Challenge merupakan ini tuh melibatkan pengurangan biaya ya yang tidak perlu untuk jangka waktu tertentu. Kamu tentunya harus berkomitmen nih untuk mengeluarkan uang guna membeli kebutuhan pokok saja. Kebutuhan pokok di sini berarti biaya sewa ya. Mungkin kamu ngontrak atau ngekos gitu ya teman Pro 2. Untuk makan, cicilan, transportasi, komunikasi seperti pulsa dan juga paket data, juga pengobatan. Pengeluaran perlu di stop teman Pro 2 untuk misalnya beli baju baru, makan di restoran, beli kopi susu, juga membeli sesuatu yang sifatnya impulsif atau berkaitan dengan hobi. Nah, dengan kamu memangkas pengeluaran untuk hal-hal yang kurang esensial, No Spend Challenge sendiri dapat mendatangkan manfaat teman Pro 2. Kamu bisa nabung, kamu bisa ngurangin stres kamu bisa membangun kebiasaan baik terkait keuangan juga gitu ya teman Pro 2. Nah, buat kamu yang pengen banget mencoba tren yang satu ini atau No Spend Challenge teman Pro 2, tentunya ada beberapa hal yang harus kamu siapkan. Di antara lain adalah kamu harus punya nih goals yang jelas. Apa sih yang ingin kamu capai? Nah, kamu perlu nih menentukan tujuan melakukan tantangan ini, entah itu untuk menabung, untuk membayar hutang, atau mungkin untuk merasakan vibes tanggal tua gitu ya teman Pro 2, padahal masih awal bulan. Jadi tujuannya tuh harus jelas dan tentunya membuat kamu termotivasi. Next, kamu juga harus menyiapkan budget ya teman Pro 2, bikinlah daftar pengeluaran pokok. Anggap saja tanpa pengeluaran ini, keseharian kamu tuh bisa terganggu, termasuk makan, tempat tinggal, operasional, dan cicilan. Jadi kamu harus punya cukup dana ya untuk kebutuhan tersebut teman Pro 2. Next adalah meal preparation teman Pro 2. Selama No Spend Challenge, kamu harus mengusahakan lebih sering masak di rumah teman Pro 2. Nah, meal preparations ini akan membantu kamu dalam memanfaatkan bahan pangan teman Pro 2. Tapi dulu waktu saya ngekos ya teman Pro 2, masak tuh jauh lebih mahal sih daripada beli di luar. Tapi itu dulu ya, mungkin saya aja yang masaknya terlalu enak gitu. Gak mau masak tahu tempe, maunya ayam. Next one Pro 2 adalah menemukan hiburan yang gratis. Misalnya jalan-jalan ke taman, toko buku gitu ya, perpustakaan, atau mungkin menghabiskan waktu aja bareng sama keluarga. Jadi kamu tidak harus mengeluarkan biaya lebih teman Pro 2. Kalau kamu tinggal sama keluarga, sebaiknya kamu harus kasih tahu mereka ya teman Pro 2 bahwa kamu tuh sedang melakukan No Spend Challenge. Jadi mereka akan dengan senang hati mendukung kamu teman Pro 2. Oh, anak ini gak bisa diajak nih karena dia lagi ngikut tren No Spend Challenge gitu ya. Jadi dia gak boleh mengeluarkan uang sepeser pun gitu teman Pro 2. Iya, harus banget kasih tahu ya. Oke, itu dia teman Pro 2, informasi mengenai tren No Spend Challenge yang tentunya bisa banget kamu ikutin teman Pro 2. Apalagi ini udah tanggal 20-an ya. Aduh, 23, tanggal 1 masih lama lagi. Tapi ya udah, dinikmatin aja ya teman Pro 2. Untuk itu, sambil nikmatin hari yang kian hari kian gimana gitu teman Pro 2. Kita akan break dulu sejenak.
So guys, please don't go anywhere, jangan kemana-mana, stay tune on Produser Wi, teman terbaik kamu.

0: Apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini.
2: Beberapa waktu lalu, Kobi berkesempatan main ke Istana Negara bareng Om Deni Sadiswara dari Layar Ya untuk makan siang dengan Presiden kita, Pak Joko Widodo. Setelah menyantap aneka hidangan Indonesia yang lezat, Pak Jokowi bertanya,
3: kenapa makanan atau kuliner Indonesia ini bervariasi banyaknya, macam-macam banyaknya. Ada yang pedas, ada yang asin, ada yang manis, macam-macam.
2: Benar juga. Sebagai orang Indonesia, wajar kalau kita berpikir bahwa kuliner Indonesia enak-enak. Tentu karena kita telah sangat terbiasa dengan cita rasanya. Bagaimanapun, masakan Indonesia rupanya juga berhasil jadi jawara di ranah internasional. Buktinya, dalam daftar 50 makanan terenak sedunia yang disusun oleh CNN Travel, rendang dan nasi goreng menempati urutan pertama dan kedua. Sementara itu, sate berhasil meraih ranking ke-14, mengalahkan aneka masakan dari negara lain. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Ada beberapa alasan yang membuat masakan Indonesia sangat nikmat dan lezat. Pertama, hampir semua masakan Nusantara kaya akan bumbu dan rempah-rempah. Sejak zaman nenek moyang kita masih seorang pelaut, Nusantara termasyhur sebagai kepulauan rempah. Para pedagang dari Arab, Tiongkok, India, dan Eropa sampai berbondong-bondong datang untuk mencari rempah di tanah air kita ini. Nah, rempah ini rupanya tak hanya bisa menggoyang lidah, tapi juga menggoyang hidung kita. Memangnya apa hubungan antara kuliner Indonesia dengan lidah dan hidung kita? Di bangku sekolah, kita pasti pernah belajar bahwa organ pengecap kita, lidah, dapat mengenali 5 jenis rasa, yaitu manis, asam, asin, pahit, dan gurih alias umami. Tapi ternyata, organ yang paling berperan sehingga otak kita bisa mengenali aneka rasa bukanlah lidah, tapi justru hidung. Dibandingkan lidah, retronasal atau hidung bagian dalam kita ternyata lebih peka bereaksi pada kandungan zat kimia dalam makanan. Itu sebabnya kenapa kita langsung bisa mengenali sedapnya KFC, Pizza Hut, atau bakso yang lezat justru saat mencium aromanya, bahkan sebelum mencicipinya. Ya, asal hidung kita tidak sedang mampet. Oke, alasan kedua masakan Indonesia enak terletak pada tradisi unik di balik tiap masakan. Bayangkan saja semangkuk rendang yang terdiri dari 30 potong daging sapi ternyata harus dimasak sampai minimal 4 jam. Fakta uniknya, kalau kurang dari itu namanya bukan rendang, tapi kalio. Lalu, pernahkah kalian makan rawon? Salah satu bumbu penting rawon adalah biji kluwak atau kepayang, yang kalau dikonsumsi tanpa persiapan yang benar ternyata mengandung racun hidrogen sianida. Akibatnya, kita bisa pusing, mual, muntah, dan bahkan tewas dalam 10 hingga 60 menit tergantung dosis yang kita konsumsi. Siapa sangka justru yang hitam, jelek, dan keriput inilah yang bisa bikin kita mabuk kepayang. Selanjutnya, kelezatan kuliner Nusantara bisa dilacak dari sejarah dan geografisnya. Diapit 2 benua dan 2 samudra, Indonesia merupakan tempat persinggahan strategis bagi pedagang dari berbagai penjuru dunia. Akhirnya, terjadilah perpaduan antara budaya lokal dan asing, termasuk di ranah kuliner. Hasilnya, sekarang kita bisa menikmati kelezatan martabak telur, perkedel, kue bika, somai, dan tentunya... Jadi, tak masalah jika kita doyan makan masakan asing, asal masakan Indonesia tetap di hati. Dan sebagai pemuda Indonesia yang kekinian, kita juga bisa menunjukkan nasionalisme lewat sosial media. Jadi, daripada posting yang alay-alay, mending posting konten yang bisa bikin kuliner Indonesia mendunia. Dan seperti biasa, terima kasih.
0: Apa sih?
1: Mau tahu? Stay tune terus di Pro2 Spirit Inovasi.

Oke, teman Pro2 dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro2 FM, Serui teman terbaik kamu. Ngomongin soal Piala Dunia 2026 teman Pro2 yang digelar di Amerika Serikat, Meksiko, juga Kanada. Kemarin itu tidak hanya menyajikan laga-laga menarik ya di atas lapangan hijau. Gelaran ini ternyata juga mendongkrak popularitas sejumlah pemain di media sosial loh teman Pro2. Sebut saja penjaga gawang Tanjung Verde ada Fozinha, dan juga bomber Norwegia ada Erling Haaland yang mendominasi lonjakan followers di Instagram sepanjang pesta bola 4 tahunan tersebut teman Pro2. Penampilan impresif dari Fozinha dalam mengawal gawang Tanjung Verde sukses mencuri perhatian publik global. Kiper berusia 40 tahun itu mencatat lonjakan followers secara gratis teman Pro2. Semula hanya 37.000 menjadi 28,8 juta followers selama turnamen berlangsung. Wow. Tanya itu saja teman Pro2, Tanjung Verde juga mencatat pertumbuhan followers tertinggi ya, bertambah 32,1 juta pengikut secara keseluruhan atau naik sekitar 2000% teman Pro2. Sementara itu di posisi kedua ada Haaland dengan jumlah penambahan followers terbanyak selama Piala Dunia 2026. Menurut catatan Meta teman Pro2, striker Manchester City itu memanen 23 juta pengikut baru atau hampir 2 kali lipat ya dari total followers yang dimilikinya sebelum Piala Dunia 2026. Kini teman Pro2, total pengikut Haaland menembus angka 63,7 juta followers. Sementara itu ada mega bintang Portugal Cristiano Ronaldo yang menambah 10 juta followers baru yang mengukuhkan posisinya sebagai manusia dengan followers terbanyak di Instagram, yakni sekitar 676 juta. Neymar menyusul di urutan keempat dengan tambahan 6,5 juta followers, disusul Lionel Messi yang mendapatkan 5,6 juta followers baru teman Pro2. Ih keren ya teman Pro2, itu dia informasi di mana Fozinha dan juga Haaland serta kawan-kawan yang lain yang panen jutaan followers selama Piala Dunia 2020.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamatkan keluarga kita dan generasi penerus masa depan bangsa. Hindari dan stop narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Serui.
3: Mbak, beli rokok mbak.
4: Rokok apa mas?
3: Rokok yang biasa mbak. Mama.
4: Ada apa bapak?
3: Tolong ambil bapak bu, rokok di meja makan situ kah?
4: Rokok lagi,

Perokok aktif meningkatkan risiko terkena penyakit jantung. Diperkirakan setidaknya sebanyak 20% kematian akibat penyakit jantung terkait langsung dengan kebiasaan merokok.

Oke, teman Pradua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pradua FM Serui, teman terbaik kamu. Nah, teman Pradua, ngomongin soal Piala Dunia, FIFA ini resmi merilis daftar nama-nama pemain sebagai tim terbaik Piala Dunia 2026. Termasuk diantaranya ada kiper Cape Verde, yakni Fozinha, teman Pradua. Sebagaimana turnamen besar pada umumnya, Badan Sepak Bola Dunia FIFA juga turut membuat kumpulan pemain yang dimasukkan ke dalam tim terbaik ajang tersebut, teman Pradua. Pada Piala Dunia 2026, FIFA menyiapkan 11 nama starter terbaik Piala Dunia untuk edisi ke-23 tersebut, teman Pradua. Nah, pemilihan 11 pemain terbaik ini bukan hasil seleksi tim pemantau FIFA ya, teman Pradua, melainkan hasil pilihan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Lantaran tim terbaik dipilih fans, beberapa nama yang mendapatkan penghargaan Piala 2026 tidak masuk nih ke dalam susunan tersebut. Sebut saja ada Unai Simon sebagai kiper terbaik Piala Dunia 2026 yang mencetak 7 clean sheet sepanjang turnamen, teman Pradua. Let's go! Let's go! Kiper pilihan penggemar jatuh kepada Fozinha yang menjadi sorotan karena penampilan memukaunya dalam beberapa pertandingan. Ada juga Pau Kubashi, teman Pradua, sebagai pemain muda terbaik juga tidak ada di barisan ini. Ada dua bek tengah yang ada dalam daftar diisi satu Lisandro Martinez. Ada juga Dayot Upamecano, teman Pradua. Sisanya dua fullback ditempati oleh Pedro Porro dan juga Mark Cucurella, teman Pradua. Nah, daftar tim impian Piala Dunia 2026, teman Pradua, untuk kiper diisi oleh Fozinha dari Cape Verde. Untuk belakang ada Pedro Porro dari Spanyol, ada Lisandro Martinez dari Argentina, ada Dayot Upamecano dari Perancis, ada Mark Cucurella dari Spanyol. Untuk lini tengah ada Rodri dari Spanyol, Michael Olise dari Perancis, ada Jude Bellingham dari Inggris. Di depan, teman Pradua, ada Lionel Messi dari Argentina, Erling Haaland dari Norwegia, dan Kylian Mbappe dari Perancis.

0: Hai Mary, kok serius sampai? Baca buku apa tuh? Pasti cerpen.
1: Bukan buku cerpen, kakak.
0: Terus?
1: Mary baca buku sejarah tentang perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah.
0: Hah? Hari gini masih baca buku sejarah?
1: Ji, kakak, belajar sejarah itu penting.
0: Itu kan cerita-cerita yang terjadi di masa lalu, toh?
1: Betul, kakak Jen. Tapi dengan mempelajari sejarah, generasi muda saat ini dapat lebih menghargai apa yang dimiliki sekarang. Dari sejarah bangsa ini, orang tahu betapa besar perjuangan para pahlawan untuk merebut kemerdekaan dari tangan para penjajah yang telah mengorbankan nyawa, harta benda mereka, semangat persatuan mereka, dan jiwa nasionalisme mereka saat itu.
0: Orang kan sudah merdeka, toh?
1: Betul, kakak Jen. Walaupun tong sudah merdeka dari penjajah, bukan berarti torang tidak buat sesuatu untuk bangsa ini. Sebagai generasi muda, torang wajib untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, seperti saling toleransi, saling menghargai, dan tetap menumbuhkan jiwa nasionalisme, yaitu menempatkan kepentingan torang punya bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan tertentu, agar bangsa ini tetap kuat dan maju di mata dunia. Begitu, kakak. Ih, kakak Jen.
0: Terima kasih, Mary. Saya pinjam buku dulu.
1: Ya. Kita Indonesia.

Mata manusia adalah alat yang luar biasa dengan jutaan sel reseptor warna di retina. Kita mampu membedakan sekitar 10 juta warna yang berbeda. Namun, kemampuan mengidentifikasi warna ini tidak selalu sejalan dengan kemampuan memberi nama. Otak kita sering kesulitan memberi label untuk warna-warna halus seperti biru kehijauan atau merah muda pucat. Fenomena ini terjadi karena bahasa dan persepsi warna tidak selalu seimbang. Banyak warna yang bisa kita lihat dengan jelas, tapi tidak ada kata khusus untuk menyebutnya. Inilah sebabnya mengapa desainer atau seniman kadang menggunakan istilah kreatif untuk menjelaskan nuansa warna seperti merah bata atau biru langit senja. Jadi, meskipun mata manusia adalah kamera super canggih, otak tetap membutuhkan bahasa untuk menjembatani pengalaman visual dengan kata-kata yang bisa dipahami. Dunia warna tetap kaya, meski namanya terbatas.